0: Kalau tadi kita udah ngobrolin soal film laut bercerita yang berhasil untuk ditayangkan premier perdananya di BIFF Busan International Film Festival 2026 tahun Pro 2. Kali ini kita bakal ngobrolin hal yang mungkin dekat dengan kita ataupun juga yang pernah kita alami beberapa waktu lalu atau sekarang masih kita alami nih teman Pro 2. Ya walaupun cuaca juga sudah mulai mendukung sekali di Kota Pekanbaru ini, sudah beberapa kali juga hujan, udara juga sudah mulai agak sedikit membaik ya, dan kayaknya cahaya matahari sudah mulai sangat cerah sekali di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi buat kamu juga yang ngerasa lagi terdampak kabut asap, rasanya kondisi kayak gini tuh emang sangat tidak nyaman. Mau beraktivitas di luar rumah pun terasa kayak kurang leluasa gitu gak sih? Bahkan bangun tidur pun kadang itu tuh ngerasa gak nyaman, tenggorokan sakit lah, mata pedih lah, dan hidung juga bisa terganggu. Dan udara yang kita hirup juga sangat beda gitu dengan biasanya. Padahal kan menghirup udara yang bersih itu adalah hak kita ya sebagai manusia teman Pro 2. Tapi ya di tengah kondisi kayak gini, ada satu hal yang jangan sampai kita abaikan, of course, adalah kesehatan. Karena terkadang kalau kita tuh terlalu fokus sama menjalani aktivitas sehari-hari, even untuk bekerja dan mencari nafkah, mencari cuan, kadang kita tuh sampai lupa gitu kan untuk mikirin sebenarnya apa sih yang lagi dirasakan oleh tubuh gitu. Padahal ternyata tuh tubuh tuh kadang suka ngasih sinyal-sinyal sendiri gitu loh teman Pro 2. Mulai dari yang batuk yang gak kunjung membaik, pilek, bahkan tenggorokan yang sakit, sampai muncul gangguan pada pernafasan. Dan salah satu gangguan pernafasan yang banyak sekali dialami oleh masyarakat adalah ISPA, atau kepanjangannya infeksi saluran pernafasan akut gitu. Nah, kita bakal ngebahas lebih jauh lagi mengenai ISPA ini teman Pro 2 dan kaitannya dengan paparan polusi dan juga kabut asap serta apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko gangguan pada saluran pernafasan ini. Dan of course, berita ini ataupun informasi ini kita ambil dari laman rri.co.id. Tapi untuk menambah semangat kita, kayaknya kita mau dengerin dulu deh satu lagu dari Rose dengan featuring dengan Bruno Mars. Apa tuh?
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita lanjut ngobrolin tentang ISPA ini teman Pro 2. Dan dari laman rri.co.id, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini tuh adalah salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat. Dan ternyata dari Kementerian Kesehatan, ISPA ini bisa terjadi ketika saluran pernafasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Penyebabnya juga beragam, bisa karena virus, bakteri, sampai jamur. Dan gejala ISPA juga bisa muncul dalam waktu yang relatif singkat dan juga tingkat keparahannya juga beda-beda pada setiap orang. Dan beberapa keluhan yang umum terjadi itu tuh ada batuk, pilek, hidung tersumbat, demam, sakit tenggorokan, sampai sesak nafas. Nah, yang perlu kita pahami adalah beberapa gejala ini juga bisa menyerupai gangguan pernafasan lainnya. Apalagi kalau kondisi kualitas udara tuh sedang tidak baik-baik saja. Dan karena paparan polusi udara ini bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan di saluran pernafasan ya. So, ketika tubuh mulai ngasih tanda-tanda lagi nggak baik-baik aja nih, jangan diabaikan. Mulai dari tenggorokan yang semakin gak nyaman atau batuk yang muncul terus-menerus. Jadi kamu jangan anggap sepele sebagai hal yang biasa ya. Coba deh lebih aware dan juga perhatikan kondisi tubuh kita. Karena semakin kita tuh cepat peduli, semakin cepat pula untuk penanganannya. Ya nggak sih?

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, fun fact-nya nih ya, salah satu alasan kenapa kabut asap tuh kerasa sangat mengganggu adalah ya karena kabut asap tuh mengandung berbagai partikel dan juga polutan. Partikel berukuran kecil bahkan dapat masuk lebih jauh ke dalam saluran pernafasan ketika kita menghirup udara yang tercemar. Dan paparan asap ini bisa menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan juga saluran pernafasan. Ini kenapa? Sebagian orang mungkin merasa tenggorokan gak nyaman, batuk, atau mengalami gangguan pernafasan ketika berada di wilayah dengan kualitas udara yang menurun. Tapi perlu diingat ya, ISPA ini gak selalu berarti seseorang terkena penyakit hanya karena kabut asap. Tapi ISPA sendiri juga punya berbagai macam penyebab. Sementara asap dan juga polusi ini adalah pemicu gitu, ataupun meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernafasan. Dan dampak kabut asap juga gak sama di setiap orang, karena ada beberapa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih, kayak anak bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga orang yang punya penyakit jantung dan juga paru. So, buat kamu yang punya riwayat asma atau penyakit paru kronis, kondisi udara yang memburuk juga perlu jadi perhatian khusus karena asap bisa memperburuk kondisi pernafasan. Jadi, jangan ngerasa harus memaksakan diri beraktivitas seperti biasa ketika kondisi tubuh lagi gak baik-baik aja. Tapi malah kita juga harus menjaga kesehatan, juga menjadi persiapan biar kita tuh bisa kembali menjaga dan juga menjalani aktivitas dengan lebih baik lagi untuk kedepannya.

0: terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Teman Pro 2, emang ya karhutlah itu menjadi salah satu penyebab juga dari ISPA ini. Tapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini bukan cuma soal langit yang berubah jadi kelabu atau jarak pandang yang terganggu. Yes, ISPA juga bisa muncul, teman Pro 2. Agar kita terhindar dari ISPA, kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari biar resiko gangguan kesehatan bisa diminimalkan. Dan yang paling penting, jangan abaikan kondisi tubuh kita. Kalau udah mulai muncul keluhan pada pernafasan, coba deh kamu memperhatikan lagi perkembangannya, terutama kalau mengalami sesak nafas ataupun kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Segera kamu lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan ya, teman Pro 2. Dan yep, karena ya karhutlah kan ini cukup membuat banyak sekali kerugian baik bagi manusia ataupun juga makhluk lainnya dan juga hutan gitu. Dan kalau karhutlah ini digambarkan itu tuh dalam satu kata itu tuh bisa kayak malapetaka gak sih? Ya jangan sampai deh ya kesehatan kita juga ikut-ikutan jadi korbannya. So mulai jaga diri, kurangi paparan asap, dan juga kalau kondisi badan mulai gak enak, jangan sok kuat, istirahat bukan kalah besti. Dan kalau ngomongin soal malapetaka nih ya, kayaknya pas banget deh kita dengerin dulu satu lagu dari Juicy Lucy yang judulnya emang Malapetaka ini dulu sebelum kita lanjut ke pada edisi selanjutnya.

Malam Pro 2, sudah jam 8. Gimana nih, kamu masih mode udah menghadapi, siap menghadapi dunia kah? Atau masih mode tarik selimut nih? Kalau badan pagi-pagi udah ngerasa kaku, masih ngantuk, atau pikiran udah penuh ya, full overthinking duluan, padahal hari baru aja dimulai di hari ini, mungkin aja. Atau kamu lagi ngasih kode, ataupun juga lagi ngasih tanda-tanda ya, biar kamu lebih banyak bergerak lagi. Yes, karena kalau kita udah mulai jarang bergerak nih tubuh kita, itu tuh rasanya kayak kaku itu nggak sih teman Pro 2? Ada yang ngerasain hal sama juga nggak? Karena sesimpel cuman dengan jalan kaki aja itu tuh udah membantu. Tapi ternyata olahraga itu tuh juga bisa dilakukan dengan santai dan nggak perlu harus yang mengeluarkan keringat gobios gitu ya. Tapi belum tahu sih kalau dua olahraga ini apakah juga akan berkeringat dengan begitu banyaknya. Soalnya Tifa belum pernah nih cobain kedua olahraga ini. Karena di pagi hari ini kita bakal ngebandingin, nggak ngebandingin sih, kita bakal ngebahas dua olahraga yang banyak banget digandrungi orang-orang, yakni ada yoga dan pilates. Nah, keduanya sama atau beda ya? Padahal kan keduanya tuh juga sama-sama pakai matras, terus juga gerakannya juga bisa dibilang cantik gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata ini juga sangat membantu dan termasuk ke dalam olahraga. Tapi ya dibilang olahraga cantik tuh karena nggak identik dengan lari yang jauh, angkat beban yang berat, ataupun juga beberapa olahraga yang mungkin membutuhkan fisik yang cukup kuat dan pulang-pulang olahraga kondisinya kayak habis perang. Nah, kita bakal bahas dua olahraga yang mirip-mirip sih ya. Kalau dilihat gerakannya dari media sosial sih kelihatannya gampang banget, tapi pas dicoba kata teman Tifah nih ya, itu tuh capek. Gimana ya? Antara keduanya kelihatan mirip, yoga dan pilates sebenarnya punya fokus yang berbeda ternyata. Dari laman rri.co.id ternyata yoga tuh lebih dikenal dengan kombinasi antara gerakan tubuh, pernafasan dan juga perhatian pada hubungan antara tubuh dan pikiran. Sementara untuk pilates sendiri lebih banyak menekankan gerakan yang terkontrol dan juga menguatkan bagian tubuh yang sering dikenal sebagai core. So, kalau kamu masih bingung nih ya, sebenarnya lebih cocok yoga atau pilates, kita bakal compare keduanya. Stay tune di sini.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Antara yoga dan pilates, mana sih yang lebih kamu butuhkan teman pro 2? Kayaknya kita harus meluruskan satu hal dulu deh. Yang pertama, yoga. Yoga ini tuh bukan olahraga khusus buat orang yang udah lahir lentur dan juga bisa melipat badan ke berbagai arah ya. Malah menurut Harvard Health, salah satu alasan orang yang berlatih yoga adalah buat meningkatkan fleksibilitas. So, bukan harus fleksibel dulu baru boleh ikut yoga ya. Tapi pelan-pelan latihan, tubuh bisa langsung berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Dan yoga tuh biasanya memadukan postur atau gerakan tubuh, teknik pernapasan, dan juga perhatian terhadap kondisi diri. Dalam praktik yoga, unsur relaksasi, mindfulness, dan juga meditasi ini jadi bagian dari latihan. Karena itu, yoga seringkali jadi pilihan bagi orang yang bukan hanya pengen menggerakkan tubuh, tapi juga pengen mengambil waktu buat lebih fokus dan juga tenang. Dari penelitian National Center for Complementary and Integrative Health atau NCCIH juga menunjukkan kalau yoga berpotensi ngasih manfaat bagi kesehatan dan juga kesejahteraan, termasuk membantu pengelolaan stres, kesehatan mental dan juga emosional, tidur dan juga keseimbangan. Buat kamu yang kesehariannya tuh kadang terlalu cepat bangun tidur langsung cek notif, belum sarapan udah buka grup lagi, udah scroll medsos, udah mikirin tugas, kerjaan, deadline, dan beribu hal lainnya. Ternyata kamu kalau olahraga yoga ini bisa ngebantu buat menyediakan waktu sejenak untuk tubuh dan juga pikiran. Tapi inget ya, yoga bukan berarti semua masalah langsung selesai. Kalau kayak gitu mah penuh tuh kayaknya tempat olahraga yoga ya. Tapi yang jelas yoga ini intinya tuh lebih sadar dengan gerakan kita, pernapasan dan juga kondisi tubuh kita. Kayak mengenal lebih jauh deh dengan tubuh kita, kenalan lebih jauh ya ternyata dengan tubuh kita lewat si olahraga yoga ini. Keren ya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tadi udah ngobrolin soal olahraga yoga. Nah, kali ini kita mau ngobrolin ke olahraga Pilates. Dan menurut Cleveland Clinic, ini Pilates tuh lebih menekankan pada gerakan yang terkontrol dan juga penguatan otot inti tubuh atau core strength, teman Pro 2. Nah, core ini tuh bukan cuma soal perut biar kelihatan keren depan kaca aja. Lebih dari itu, ternyata otot inti tubuh berperan dalam menopang dan juga ngebantu stabilitas tubuh. Dan Pilates ini tuh fungsinya buat melibatkan berbagai kelompok otot termasuk bagian perut, punggung, pinggul, dan area lainnya yang mendukung tubuh. Berbeda dengan yoga ya, latihannya juga menekankan konsentrasi, kontrol, ketepatan gerakan, dan juga pengaturan nafas. So, jangan tertipu deh sama gerakan Pilates yang kayaknya santai banget, tapi gerakannya bikin kita tuh kayak berat banget ya. Ternyata emang dalam Pilates kualitas gerakan tuh jadi hal yang penting, teman Pro 2. Bukan soal kita tuh harus gercep-gercepan nendang bola atau harus cepat-cepatan meraih si bola tersebut kalau di olahraga lain, tapi gimana kita bisa melakukan gerakan dengan kontrol yang baik untuk tubuh kita. Dan yep, sama seperti yoga, Pilates itu bisa dilakukan pakai matras dan juga dalam beberapa latihan bisa menggunakan peralatan tambahan. Dan Harvard Health ini juga mencatat kalau latihan mat Pilates ini bisa ngebantu meningkatkan keseimbangan dinamis, kekuatan bagian bawah tubuh, serta fleksibilitas pada area tertentu seperti punggung bawah dan juga pinggul. So, kalau tujuan kamu lebih fokus pada kekuatan core, stabilitas, kontrol gerakan, dan juga postur tubuh, kayaknya Pilates cocok deh buat untuk kita coba. Menarik ya?

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Jadi setelah kita jelasin tadi antara yoga ataupun pilates, kamu lebih pilih yang mana nih? Ya tergantung dengan kebutuhan kamu ya. Tujuannya mau kemana? Kalau pengen lebih banyak fokus pada fleksibilitas, keseimbangan, pernafasan, mindfulness, relaksasi, kamu bisa memilih olahraga yoga. Dan yep, sementara kalau kamu pengen ngasih perhatian lebih pada kekuatan core, stabilitas dan juga postur, ini pilates bisa jadi pilihan yang cocok buat kamu. Tapi sebenarnya nggak harus bikin perbandingan kayak gini sih, karena nggak ada yang namanya tim yoga lebih keren atau tim pilates lebih baik, lebih benar. Karena keduanya tuh punya jalannya masing-masing, punya manfaatnya masing-masing. Dan yang paling penting teman Pro 2, kita bisa menemukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan tubuh kita. Baik yoga ataupun pilates juga bukan pengganti seluruh aktivitas fisik, tapi rutinitas olahraga yang seimbang lah yang bisa mencakup aktivitas aerobik dan juga latihan kekuatan sesuai kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing. Ya kalau kamu masih pemula, jangan langsung ngeliat gerakan yang sulit-sulit ya, terus rasa kayak, waduh PR bener nih, gak bisa aku nih kayak gini. Nah jangan dong, tapi mulai dari yang sederhana-sederhana dulu. Kalau perlu mungkin kamu bisa ngikutin kelas pilates ataupun yoga, sesuaikan dengan intensitas latihan kamu, dan of course fokus pada perkembangan diri sendiri. Karena olahraga itu juga bukan kompetisi buat menentukan siapa yang paling cepat berubah, tapi yang paling penting adalah siapa yang terus bergerak dengan aman dan konsisten. Tapi jangan lupa buat stretching dulu ya. Yang gak oke tuh ya kalau kita udah olahraga sekarang gitu, udah mulai rutin konsisten, tapi besoknya minggu depan matrasnya udah digulung lagi, taruh lagi di atas lemari. Tugas siapa itu? Siapa yang sering kayak gitu? Sampai sekarang tuh Bang Pro 2, tetap semangat deh buat kamu tetap terus bergerak sesuai dengan kemampuan. Dan of course, tetap dengarkan kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Next Bang Pro 2, dari jam 9 sampai jam 10 kita masih di Spada. Tapi kita bakal ngobrolin soal narkoba, judol, dan juga korupsi. Stay tune di sini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngobrolnya yang dibahas santai aja ya, karena kita bakal ngobrol soal narkoba judul Korupsi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ini. Of course kalau ngobrolin soal yang satu ini adalah hal yang sangat buruk gitu ya, negatif, narkoba judul korupsi, tapi kita bakal ngobrolin hal yang tentunya hasil dari si ketiga aktivitas tadi, narkoba judol dan juga si korupsi ya teman pro 2. Biasanya nih ya kalau ngobrolin soal ketiga hal tadi ataupun perilaku tadi itu akan mendapatkan uang dengan cepat gitu. Untungnya tuh cepat banget, tapi ternyata di balik kecepatan mendapatkan uang itu ada efek negatifnya, ya ini adalah masalah yang bisa cepat datang teman pro 2. Ya kalau ngomongin soal duit sih ya, semua orang kayaknya bakal butuh duit yang banyak gitu, yang membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, ngebantu orang tua, nabung buat sesuatu yang kita pengen banget, atau bahkan bisa mulai mewujudkan mimpi. Tapi masalahnya adalah muncul pikiran, gimana ya caranya biar dapat untung banyak tapi cepet. Nah dari sini kita perlu mulai untuk aware dan juga berhati-hati, karena di zaman sekarang kita tuh sering banget ngelihat berbagai tawaran yang kelihatannya menjanjikan hasil yang instan gitu, dengan keuntungan yang banyak yang benar-benar di luar ekspektasi kita. Nggak perlu proses yang panjang, nggak perlu syarat yang babibu-babibu, tapi juga mendapatkan untung yang cepet gitu. Padahal ya semua yang instan itu cepet, ilangnya juga cepet gitu, instan juga gitu. Resikonya juga besar gitu sama pro 2. Bisa kita lihat dari persoalan si judi online tadi ya. Kalau di ruang digital, praktek judi online itu bisa dikemas sedemikian rupa sampai kelihatan cuma sekedar game online kok, atau ya ini bisa dapetin duit dengan cepet loh. Padahal yang dilakukan pemerintah ini sekarang terus mengingatkan kalau judi online ngebawa dampak serius terhadap kondisi ekonomi dan juga sosial masyarakat. Bahkan Komdigi juga menyebut ya kalau judi online itu bukan cuma soal persoalan hukum aja, tapi juga bisa mengganggu produktivitas, stabilitas ekonomi keluarga, dan of course masa depan generasi muda. Kalau ada jalan yang pintas yang cepat sih ya, apakah kamu bakal langsung mengambilnya? Jawabannya of course belum tentu, karena masih ada yang namanya integritas.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya? Eh, kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema obrolan 2, lanjut lagi ya. Salah satu jebakan dari sesuatu yang menawarkan hasil instan adalah kita sering coba ngelihat hasilnya, tapi lupa gitu untuk menghitung dari resiko yang harus kita tanggung. Misalnya ketika seseorang tuh tergoda sama judi online. Karena ngebayangin bisa dapatin duit dengan cepet. Padahal, kalau udah masuk ke pola yang bermasalah sih, dampaknya ini malah lebih parah atau lebih besar dari sekedar cuma kehilangan duit, teman Pro 2. Dan ternyata Komdigi udah mencatat kalau paparan judi online ini udah menjangkau anak-anak, dan di Mei 2026 pemerintah menyampaikan hampir 200 ribu anak di Indonesia udah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Dan data ini juga menunjukkan kalau persoalan ini bukan cuma urusan orang dewasa aja, tapi generasi muda juga perlu punya kemampuan buat mengenali resiko di ruang digital. Karena sekarang sesuatu yang berbahaya tuh bisa muncul di layar kita tanpa kita cari. Dia muncul aja pop-up-nya begitu aja, teman Pro 2. So, yang paling penting untuk dicatat dan paling penting untuk kita laksanakan adalah nggak semua yang viral harus dicoba, nggak semua yang kelihatannya menghasilkan harus dipercaya, dan kita tuh harus waspada juga ya sama janji-janji yang bilang kalau bakal untung cepat atau untung gede dalam waktu yang singkat. Nah, itu harus diwaspadai, teman Pro 2. Karena nggak semua jalan yang instan tadi atau jalan yang cepat tadi ngebawa kita ke tujuan yang benar. Ya, kalau kita pengen punya duit, ada kok jalan yang lebih sehat, malah banyak ya. Dan lebih berkah juga pastinya. Mulai dari belajar keterampilan kamu, cari pengalaman, bangun usaha, ngebuat karya, atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion aja. Tapi passionnya jangan judul ya, jangan judul ataupun juga narkoba tadi, teman Pro 2. Yang penting adalah hal-hal yang positif agar kita nggak masuk nih dalam data anak-anak muda yang terjerat dari si judi online, narkoba ataupun juga korupsi tadi ya.

0: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Teman terbaik.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

narkoba, korupsi itu tuh nggak ada habisnya ya teman Pro 2. Tapi mendapatkan sesuatu yang ataupun juga keinginan mendapatkan sesuatu dengan cepat itu tuh juga bisa muncul dalam bentuk yang beda. Bukan cuma soal duit, tapi ada juga orang yang pengen cepat terkenal, cepat sukses, cepat punya jabatan, karirnya cepat melejit, atau cepat mendapatkan keuntungan. Nah, ketika keinginan itu buat mendapatkan sesuatu udah terlalu besar nih, seseorang bisa aja mulai mengabaikan semua prinsip-prinsip yang ada. Nah, di sini kita perlu ngobrolin soal yang namanya integritas. Ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang punya 9 nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Coba lihat salah satunya, ada jujur teman Pro 2. Kayaknya sederhana banget ya, dari kecil kita udah diajarin jujur, gak boleh bohong, harus jujur pastinya. Menjadi pribadi yang jujur itu adalah yang baik gitu. Tapi justru nilai ini tuh sekarang perlu dibangun lagi gitu. Misalnya kalau dikasih tanggung jawab, kita juga kerjakan. Ada uang yang bukan milik kita, ya kita balikin. Melakukan kesalahan, kita juga berani untuk mengakui kalau itu adalah kesalahan kita. Karena korupsi ternyata bukan cuma sekedar angka berapa T, berapa miliar gitu. Ya itu juga termasuk korupsi gitu. Tapi ternyata budaya integritas ini juga perlu dibangun dari kebiasaan kecil gitu. Karena kalau dari hal kecil aja kita nggak bisa untuk melakukan kejujuran, ya untuk yang gedenya juga bakal susah gitu ya. Dan memang KPK sendiri juga menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran, sikap, dan perilaku anti korupsi pada generasi penerus. So, kalau kita pengen punya masa depan yang baik, bukan cuma kemampuan yang perlu dibangun, tapi karakter, of course, karakter kita juga perlu diasah. Karena pintar tanpa integritas juga bisa jadi masalah ya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mampro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Pekanbaru kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan data pengirim finalis Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026, MAN 1 Pekanbaru tercatat sebagai salah satu madrasah atau sekolah di Provinsi Riau yang mengirimkan finalis OSN 2026 dalam jumlah terbanyak, yakni sebanyak 7 siswa. Capaian ini juga menempatkan MAN 1 Pekanbaru dalam daftar 10 sekolah dengan jumlah finalis OSN 2026 terbanyak secara nasional. MAN 1 Pekanbaru berada pada posisi ke-9 dengan jumlah 7 finalis, dan Dr. Haji Mulyardi MPD yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih MAN 1 Pekanbaru.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Dumai menjelaskan suara letupan di kilang Dumai yang terjadi dengan memastikan bahwa kondisi kilang dalam keadaan aman. Di mana Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Dumai Kamis 3 September 2026 ini mengatakan suara yang terdengar merupakan suara rilis tekanan ke api obor atau flare ketika proses start up. Dan perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2 Hitlist.

Wow. Energinya langsung kerasa ya. Tapi teman Pro 2, kita lanjut lagi di program favorit kamu sampai nanti jam 12 ada Pro 2 Hit List. Pastinya lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang lagi hits akan Tifa puterin sesuai request dari kamu, baik lewat WhatsApp di 0811 7600 884, atau bisa juga requestnya lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buat story-nya.

next. Ada assalamualaikum Rodwa Hitlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mas Agung HD di Wadya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau atau Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, okay. Kayaknya kita puterin aja deh ya buat Mas Agung yang Teh Hijau dari Tulus. Kata Mas Agung, salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Bahagia itu bukan punya segalanya, tapi bersyukur dengan apa yang ada. Oh, siap. Semua yang disyukuri akan terasa indah. Setuju? Setuju dong. Terima kasih Mbak Tifa. Terima kasih juga Mas Agung. Nanti kita puterin yang Tulus ya, Teh Hijau. Next, halo Min. Ini dari Mine. Terusnya gede semua, caps lock M-I-N-E. Oke. Izin request lagu Sabrina Leonor, selesai ya? Oh, belum selesai, kita baru mulai nih, Mine ya. Tapi kayaknya lagu dari Sabrina Leonor yang selesai bakal kita puterin di terakhir. So, buat kamu yang mau request, boleh banget masih bisa request di Pro 2 Hitlist ini lewat WhatsApp ataupun Instagram. Ini dia 3 lagu yang baru jadi request. Enjoy!

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

lanjut lagi, mau bacain request dari kamu via WhatsApp. Ini ada, hai kakak, aku Minace, mau request Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, salamnya buat kakaknya saja, semangat terus buat hari ini, terima kasih banyak kakak. Untuk Minace, kayaknya tadi Selena Grace yang Sumpah Mati sudah kita putarkan, jadi kayaknya Minace juga sudah mendengarkan ya, dan sudah enjoy dengan lagunya. Kali ini kita mau bacain dulu abstrak dari skripsi yang super duper long text ini ya teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mbak Adinda Latifah Hasan Najwa Sihab. Panjang bener nama gue jadinya ya. Dan Pro 2 Pekanbaru era Rio. Kata-kata mutiara hari ini. Oke. Disiplin diri merupakan senjata ampuh yang harus dimiliki setiap orang yang mau sukses. Untuk memiliki disiplin harus dibiasakan, tidak jarang pula harus dipaksakan. Najwa Sihab, reportase publik. Oke, beautiful quotes, tapi ini quotesnya agak panjang ya, gak apa-apa deh. Boleh request lagunya dari Nadif Bahasa Lama yang judulnya Bergema Sampai Selamanya, boleh. Ini ada beberapa pilihan lainnya sih dari pengirimnya, ada panjang tapi kayaknya kita mau puterin aja lah ya, yang Nadif Bahasa Lama, suara Nadif kan juga enak ya, jadi Nadif Bahasa Lama yang Bergema Sampai Selamanya, oke. Lagunya FYI rilis di tahun lalu, di Januari tahun 2025, teman Pro 2. Dan ini juga kayaknya punya beberapa memori tersendiri buat kamu ya, teman Pro 2. Dengan lagu dari Bergema Sampai Selamanya ini. Next. Katanya salam buat keponakannya. Ada Uwais Al-Karni, Adiba Haira, dan Bufatan, dan Alif Ba'arajasa. Dan sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu, dan buat-buat. Latifah Hasna. Oke, terima kasih. Semangat. Iya. Katanya semangat juga buat semua pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dari Rain Aurora Borealis Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru, ada emoji bumi, ada emoji love, ada emoji cemara, ada emoji jeruk juga. Oke, terima kasih. Panjang benar ya, siap-siap. Ini banyak juga stiker-stikernya. Nanti ditunggu ya untuk Bang Rain Aurora Borealis, lagunya dari Nadif Bahasa Lama yang Bergema Sampai Selamanya. Dan next, nanti kita bakal bacain request dari kamu yang dari Instagram. So buat kamu yang belum request lagu di Instagram, boleh banget langsung aja menuju Instagramnya Pro2PKU untuk request. Di story-nya udah tiba buat question box, tinggal klik aja siapa penyanyinya dan juga judul lagunya apa. Ini dia Nadif Bahasa Lama, Bergema Sampai Selamanya.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Teman berdua, lanjut lagi kita mau bacain dulu dari Instagram seperti janji Tifah tadi. Warga-warga WhatsApp udah kita bacain pesannya. Nah, kali ini warga-warga Instagram lagi ya. Kita cek-cek dulu, cek warga. Kira-kira mereka pada request lagunya siapa nih? Kali ini ada JRS Oi90 katanya mau request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Thanks. Oke, nanti kita puterin yang Jaga Terasa. Dan ini ada juga si siapa ini? Ada, oh wow, oke, Keripik Tit, karena ada brand. Katanya dari Sena Grace, Sumpah Mati. Itu tuh udah kita puterin tadi. Ada Farisa, Farisa underscore Nagura 08. Katanya mau request lagunya Cegil, Nabila Tagiah, Kak. Si Cegil kayaknya pengen dengerin lagunya Cegil ya. Siap. Terus ada juga yang mau dengerin lagunya Ailid katanya yang Not Good Anymore. Okay. Tiga lagu ini dulu kali ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, boleh langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Tiga lagu ini dulu ya, enjoy.

Tamam Rodua, sudah pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat dan lagu-lagu yang udah kamu request udah Teva puterin beberapa, tapi kalau yang belum diputerin, tenang, masih ada 1 jam ke depan untuk kamu bisa request lagu favorit kamu. Of course, hanya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Karena Pro 2 Hitlist akan hadir terus setiap hari di jam 10 sampai dengan jam 12. Dan pastikan kamu request lagu kamu lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ya. Tapi nanti next dari jam 11 sampai dengan jam 6 kau bakal ditemenin sama Dito S. Dan thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi bareng Tifa. So kita ketemu lagi esok hari teman Pro 2. Dan gak terasa banget ya, kita udah ngobrolin banyak hal, mulai dari bisa dari yang judul tadi, godaan buat mendapatkan sesuatu dengan cepat, bahkan sampai kita tadi udah ngobrolin banyak hal dari subuh. So kita mau puterin dulu satu lagu ini dari Boy Next Door, One and Only, biar kamu bisa melanjutkan aktivitas kamu dengan energi yang lebih positif lagi. Kayaknya kita harus butuh banget dengerin suara-suara dari membernya Boy Next Door. Enjoy dan bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena cuacanya juga sedikit demi sedikit membaik juga sepertinya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan semakin baik lagi dan kita terbebas dari polusi asap. Siang ini ada aku Dito Satriawan yang kembali melanjutkan Pro 2 Hitlist setelah tadi kamu sesi 1 bareng dengan Kasna Latifah. Berikutnya lanjut di sesi kedua bareng aku teman Pro 2, silakan lanjutkan request kamu di 0811-7600-884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKO. Karena udah ada yang masuk, coba aku bacakan ulang ya. Kok bacakan ulang? Bacakan lagi maksudnya. Ini ada dari fansnya Sabina Leonor, Maria. Dari Berbinar, fanbase-nya Sabina Leonor mau request lagu berjudul Selesai. Katanya sudah selesai, diputarin. Oke, sudah diputarin tadi Maria ya. Mudah-mudahan kamu dengar ya. Kalau gak dengar nanti mungkin terus aja dengerin Pro 2 Pekanbaru. Mungkin nanti jam-jam sore itu kita putar lagi. Berikutnya, selamat siang RRI Pro 2 Pekanbaru Radio. Izin request Semesta by Kenris. Terima kasih kak, selamat beraktivitas. Oke, ini dari siapa? Ini dari Bundi, Bundi Kenris ya. Nanti coba dicek, kalau ada lagunya aku putarin. Kalau judul yang itu nggak ada kita ganti nggak apa-apa ya. Nah berikutnya silakan lanjut ya di 0811-7600-884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKO. Nanti aku putarin lagu yang pengen kalian dengarkan di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sudah ada yang masuk dari WhatsApp. Ini katanya dari Wigar di Harapan Raya yang katanya pengen dengerin lagunya Gita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya kita doakan hujan ya, mudah-mudahan hujan turun biar asapnya berkurang teman Pro 2. Terus berikutnya ada juga ini tapi tadi belum diputar sebenarnya ya. Halo Kak, selamat siang. Kak, aku mau titip request Semesta dari Ken Riz. Pas banget buat menemani siang sambil istirahat sebentar dari aktivitas hari ini. Semoga bisa diputar ya. Salam untuk keluarga saya di Jakarta. Terima kasih. Ini dari Sylvia Putri Nurul Falah. Oke. Pokoknya lagunya Ken Riz ya. Nanti aku putarin lagunya Ken Riz. Lanjut lagi di 0811 760 0884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU.

0: umur segini, tapi kok belum nambah juga ya?
1: Nambah apanya?
0: Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh, padahal udah banyak minum susu, plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
1: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang, serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Gak salah sih, tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: ειρήνη. Σε αποδέχομαι χωρίς άκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.

Ya, kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. 10 menit lagi. Gak sampai deh, 8 menit lagi ternyata, teman Pro 2 ya. Aku bacakan dari Instagram dulu yang sudah masuk. Ini banyak sekali yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Fajar Nur, mana ya? Fajar Nur, Salah Apa Aku. Waduh, diganti dengan lain boleh kali ya. Terus ada juga Drama Autentik, Lama Sendiri, Cegil, Nabila Takiyah. Ya, itu dia. Sama Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke. Nanti kalau yang belum diputarin, aku putarin di jam 12-an, teman Pro 2 ya. Sekaligus kita tutup untuk Pro 2 Hitlist yang request di siang hari ini. Terima kasih buat yang udah bergabung di, via WhatsApp ataupun juga via Instagram ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti Pro 2 Hitlist setiap hari. Setiap hari dong. Setiap hari. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjut lagi di program berikutnya. Seperti biasa ada Muda Kreatif Santai Siang. Enjoy, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket. Gak boleh tahu, gimana pun itu kan ciptaan Tuhan. Dan

0: Kan, mendung belum tentu hujan. Deket juga belum tentu jadi. Oh, gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian, mereka fotonya cuma deket. Siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Walaupun usaha itu menjanjikan banyak hal, menjanjikan mungkin peluang untuk ekonomi lebih baik lagi, menjanjikan juga peluang tenaga kerja, tapi nggak banyak orang yang berani untuk memulai usaha Hartman Pro 2. Beberapa alasan utama buat mereka yang mungkin enggan mulai usaha adalah mungkin karena takut gagal dan juga resiko rugi. Wajar sih memang ya. Banyak orang cemas uang akan habis gitu ya, karena mungkin banyak modal dikeluarkan dan usaha mereka takutnya berhenti di tengah jalan. Uang sudah dikeluarkan buat promosi, buat modal segala macamnya, begitu berhenti jadinya benar-benar hilang dana yang banyak itu teman-teman berdua. Terus yang berikutnya mungkin memang modal gak ada ya. Perasaan bahwa perasaan bahwa dana yang dimiliki belum cukup besar untuk membuka bisnis kecil apapun. Jadi serasa belum ada modal nih. Padahal mungkin sebenarnya tabungannya ada. Ya misalnya kalau mau usaha-usaha yang modal 5 juta, 10 juta mungkin bisa. Tapi karena merasa gak ada modal nih. Gak yakin gitu mungkin teman berdua ya. Jadi gimana sebenarnya biar kita yakin untuk memulai sebuah usaha? Tapi memang gak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Memang harus ada pikiran yang matang. Wah kayak lagu itu ya. Kayak lagu Perunggu, pikiran yang matang. Jadi memang asal dipikirkan dengan matang-matang teman berdua. Mungkin kamu tahu apa yang mau kamu jual, apa yang mau kamu buka usahanya. Terus kamu tahu juga seluk-beluknya, kemana cari bahan bakunya mungkin ya, kemana pasarnya dan segala macamnya, dan gimana cara menjualnya, mempromosikannya juga harus matang. Jadi ketika kamu buka, peluang untuk bertahan ataupun bahkan berhasil itu lebih tinggi teman-teman.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Ya, intinya sih untuk memulai sebuah usaha memang harus ada keberanian dan juga ada persiapan yang matang, teman-teman berdua, biar tidak salah langkah ya. Abis ini kita lanjut lagi untuk program berikutnya, ada Sportpedia. So, jangan kemana-mana, kalaupun mau kemana ya ambil makan mungkin, ambil minum, terus sambil dengerin produk baru.

Ya, kita lanjut di program berikutnya teman berdua, ada Sportpedia. Kali ini informasi dari dunia olahraga sepak bola. Kabar baik buat fansnya Juventus karena kedatangan apa ya, amunisi tambahan buat mengarungi Liga Italia musim ini teman berdua. Nick Waltemat resmi bergabung dengan Juventus melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim. Penyerang asal Jerman itu meninggalkan Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer. Juventus mendatangkan Waltemat dengan biaya pinjaman sebesar 3,6 juta euro. Tidak terdapat opsi pembelian dalam kesepakatan tersebut sehingga sang pemain akan kembali ke Newcastle. Waltemat sebelumnya gabung dengan Newcastle dari Stuttgart dengan nilai transfer yang gila nih ya, 75 juta euro teman berdua. Namun musim debutnya di Inggris kurang berjalan maksimal walaupun sempat menunjukkan awal yang menjanjikan. Nah sekarang dia pindah ke Juventus sementara ya pinjaman. Apakah bisa menunjukkan performa terbaiknya nih Waltemat buat membantu Juventus meraih gelar juara Liga Italia alias Scudetto?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga

Juventus kedatangan Nick Waltermat ya untuk membantu barisan penyerang mereka. Ternyata sebelumnya Juventus juga kehilangan Kenan Yildiz, teman pro 2, setelah cedera ya. Terus selain Kenan Yildiz, Kepren Turan juga terancam absen karena juga harus menjalani operasi karena cedera nih. Waduh, jadi memang timpang sepertinya nih Juve kekuatannya. Turan menjalani operasi cedera patellofemoral syndrome yang mengganggunya sejak akhir musim 2025-2026. Dan operasi sudah dilakukan pada Kamis. Oh, hari ini 3 September 2026 teman-teman berdua. Ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id ya. Jadi katanya Juventus beruntung nih meminjam Pape Matar Sar dari Tottenham Hotspur. Ia bisa menggantikan Thuram selama menjalani proses pemulihan. Jadi kayaknya sepertinya pemain-pemain inti Juventus ini ya banyak yang cedera, makanya Juventus mendatangkan beberapa pemain pinjaman nih, kayak tadi Nick Waltermat, terus juga ada Pepe Sar tadi ya, dari Pape Sar dari Tottenham Hotspur teman berdua. Kira-kira apakah dengan seperti ini Juve jadi sulit untuk bersaing di Scudetto, apalagi sekarang kayaknya AS Roma dan Inter Milan sedang bagus-bagusnya nih ya, terutama AS Roma nih.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
3: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
2: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
3: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
2: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
4: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
2: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
5: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
6: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
3: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
2: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
3: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
2: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
4: Just Music Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: with my bloodshot eyes and my shaky hand.
1: Ya, berikutnya ada kabar dari Liga Spanyol Real Madrid nih teman-teman berdua. Ini katanya Jose Mourinho, pelatih barunya, membuat terobosan baru di Real Madrid. Dan ia menerapkan peraturan ketat yang wajib dipatuhi oleh Jude Bellingham dan juga seluruh pemain. Ya, sah-sah aja sih ya, namanya pelatih kan. Melansir dari rri.co.id, pelanggaran aturan Mourinho memiliki konsekuensi yang berat. Aturannya itu katanya teman-teman dua mencakup harus tepat waktu pada saat datang latihan. Terus pemulihan kondisi juga penting dan pola gizi para pemain. Pemain yang datang terlambat saat latihan itu tidak diizinkan berlatih bersama rekan-rekannya. Wah, langsung dikucilkan ya. Mereka harus menjalani latihan secara mandiri sebagai konsekuensi. Mourinho menerapkan aturan tersebut setelah terinspirasi Hansi Flick yang memberlakukan kebijakan yang sama ya, serupa ketika menangani Barcelona, dan aturan itu menjadi bagian pendekatan disiplin Mourinho di Real Madrid. Pemain yang menjalani pemulihan wajib tetap berada di lokasi latihan hingga kondisinya nyatakan siap. Dan Mourinho ingin proses pemulihan pemain tetap terpantau oleh tim teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya.
3: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

0: Okay.
1: Vodka on my lips.
2: Yeah, yeah.
1: Took too many drinks.
2: Yeah, yeah.
1: Makes me reminisce all the way.
3: Ya, info terakhir dari dunia olahraga adalah katanya Rodri jadi favorit bos La Liga untuk Ballon d'Or 2026, teman Pro 2. Wah, iya sih, karena kan dia udah berhasil meraih Piala Dunia ya bersama dengan Spanyol. Jadi wajar aja mungkin kalau diunggulkan oleh bos La Liga karena sama-sama Spanyol kan. Tapi kita lihat ya, siapa sih yang akan dapat piala pula? Yang dapat Ballon d'Or, teman Pro 2 di tahun ini. Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini, dan kita akan lanjut untuk program berikutnya. Ada Pernah Hits. Sama siapa kita bakal pernah hits ya di siang hari ini? Ntar ya, stay tune aja kamu di Prodo Pekanbaru, dan nanti kita akan langsung ke Pernah Hits di Prodo Pekanbaru.

0: teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Siang hari ini teman berdua barusan salah satu lagu yang melambungkan nama mereka ya, sampai nanti sampai mati teman berdua. Dan kita akan memutarkan lagu-lagu hits dari Leto selama 1 jam ke depan di Pernah Hits, spesial buat kamu yang mungkin punya apa ya kenangan dengan lagu-lagu Leto. Zaman itu kamu lagi apa tuh? Apakah kamu sudah SMA mungkin ya? Atau sudah kuliah, atau mungkin masih SD, SMP, ada memori apa kamu dengan lagu-lagu dari Leto, teman berdua? Salah satu lagu yang juga sangat-sangat hits pada masanya, itu ada judulnya Lubang di Hati, rilis tahun 2009.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
3: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

yang lalu, teman-teman. Berarti udah 21 tahun. Wah, tapi masih masih relate banget dengan vibe-vibe zaman sekarang ya, teman-teman berdua ya. Ngomong-ngomong tentang maknanya nih, katanya maknanya itu adalah kerinduan yang mendalam ya. Memang secara tersurat lagu ini menggambarkan perasaan rindu yang kuat hingga menyesakkan dada. Iya sih, tapi ternyata ada makna spiritualnya loh. Nah, makna lebih dalam lagi dari lagu ini sering dikaitkan dengan kerinduan seorang hamba kepada sang pencipta. Masya Allah. Di mana tempat terbaik untuk kembali dan mengadu adalah dalam ruang rindu tersebut. Memang Leto ini liriknya tuh puitis banget ya.

Ruang Rindu by Leto Teman Berdua. Ini lagunya lawas tapi masih enak. Kenapa lawas? Karena albumnya ini album Trot, Cry and Lie pada tahun 2005

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara.

Dengarkanlah permintaan hati dari Leto teman berdua. Ini lagunya tergabung dalam album Don't Make Me Sad pada tahun 2007. Seperti lagu-lagu Leto lainnya ya, ada nuansa spiritual juga maknanya katanya. Jadi lirik lagu ini juga memuat kedalaman makna tentang keraguan hati serta harapan akan ketenangan dan sandaran hidup yang hakiki, yaitu pada Tuhan gitu teman berdua ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini dia. Ini judul albumnya tuh, Trust, Cry and Lie.

0: deh.
1: Hmm? Eh, itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku. Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi. Eh, bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Wah, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Ah, mudah amat ah, yang penting aku suka.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, 2013, hingga 2 Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya sudah hampir 1 jam kita putarin lagu-lagu hitsnya dari Leto 82. Tadi barusan ada Sebelum Cahaya ya. Ingatkan kau kepada berikutnya yang terakhir 82 untuk pernah hit di siang hari ini, lagu Leto yang juga sangat-sangat booming pada masanya dan sampai sekarang juga masih enak dengar ya. Itu dia Sandaran Hati by Leto. Habis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada musik dan informasi. Enjoy dulu lagu Leto Sandaran Hati.

0: laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia membeberkan penyebab ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur mengalami keracunan. Tepatnya diduga keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGR Ketut Sumedana menjelaskan kejadian tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam penerapan SOP pendistribusian makanan. Makanan MBG seharusnya selesai didistribusikan maksimal 4 jam setelah proses memasak. Dan masih menurut Ketut, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko makanan mengalami kerusakan karena menu MBG tidak menggunakan bahan pengawet. Ia mengatakan makanan yang dibiarkan terlalu lama lebih rentan mengalami pembusukan dan pertumbuhan bakteri.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rusia merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Menurut Kepala Negara, hubungan kedua negara memiliki ikatan sejarah yang dalam dan terus mengalami peningkatan. Demikian disampaikan pada jamuan santap siang bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia pada Kamis 3 September 2026 waktu setempat. Presiden mengatakan Indonesia menyambut baik peningkatan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis. Hal ini menjadi alasan bagi Indonesia untuk terus mendorong penguatan kerjasama dengan Rusia. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya, kita lanjut di program berikutnya teman Pro 2, musik dan informasi. Langsung saja ya, ada informasi dari rri.co.id nih. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah optimalisasi pendapatan daerah dengan mengevaluasi sejumlah faktor atau sejumlah sektor maksudnya yang dinilai masih memiliki potensi penerimaan. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB teman Pro 2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sarial Abdi, mengatakan pemerintah memperoleh sejumlah data penting terkait PBBKB, mulai dari kuota bahan bakar minyak yang diterima Riau hingga kebutuhan BBM di daerah. Data tersebut akan menjadi bahan untuk melihat potensi penerimaan yang belum dicapai secara maksimal, teman berdua. Jadi untuk memastikan kesesuaian data penerimaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB akan melakukan audit terhadap para WAPU teman Pro 2. Jadi ini salah satu upaya ya untuk Pemprov Riau mempersempit celah kebocoran pajak. Informasi yang lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang digelar pemerintah Provinsi Riau dalam rangka HUT ke-69 Riau memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, teman berdua. Dan katanya penerimaan yang berhasil dihimpun itu mencapai sekitar 123 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya. Sekda Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap kemudahan pembayaran tunggakan pajak kendaraan. Program pemutihan dinilai menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan, teman Produa. Info yang lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id. Dan nanti sebelum kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya ataupun untuk program berikutnya, kita bakal jeda sejenak, teman Produa. Kita sesaat lagi akan mengikuti seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah itu kita akan lanjut lagi. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

الله أكبر.

0: القهوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Cuaca di Pekanbaru sebenarnya baik nomor 2, tapi kabut asapnya mulai terlihat lagi ya nih. Ini sesuai dengan berita dari rri.co.id. Katanya kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah Riau termasuk Kota Pekanbaru pada hari ini. BMKG Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk, teman-teman dua. Berarti ini mungkin dari kebakaran hutan dan lahan yang di luar Riau kali ya. Tapi kita doakan juga mudah-mudahan segera padam, para petugas diberikan kemudahan dan hujan turun biar asap hilang, teman-teman dua. Info tadi jadi yang terakhir di musik informasi untuk di sore hari ini. Nanti abis ini kita lanjut lagi untuk program berikutnya, ada Sore Ceria. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

yang sedang berada dalam perjalanan karena sudah selesai tugasnya, mungkin sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah teman berdua, ya selamat ya, selamat menikmati maksudnya, karena sudah selesai kan ya, beban harusnya sudah berkurang gitu kan, tekanan sudah berkurang, jadi tinggal nyantai aja di rumah teman berdua. Hati-hati di jalan teman berdua, jangan ngebut, yang penting selamat sampai di tempat tujuan kamu ya. Dan buat kamu mungkin yang masih ada pekerjaan sedikit, yuk semangat diselesaikan tugasnya. Dan aku bakal temani kamu teman berdua, masih cukup panjang kebersamaan kita ya. Aku kasih kamu lagu-lagu yang enak biar kamu bisa lebih semangat lagi untuk menyelesaikan tugas kamu di sore hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Siapa yang sekarang jam segini malah baru makan teman berdua, makanya makan nasi gitu ya. Karena mungkin siang tadi gak sempat atau masih kenyang ya, sekarang aja makannya. Ternyata ada informasi menarik ini teman berdua terkait kebiasaan makan nasi yang segunung.
1: Untuk bersuara.
0: Orang Indonesia kan banyak ya yang makannya itu nasinya banyak banget gitu ya di piring. Lauknya satu tapi nasinya kalau bisa banyak. Sedang kalau kita pun beli di rumah makan Padang itu juga saat bungkus kan nasi banyak banget ya. Jadi memang porsi nasi seperti itu memang terlihat mengenyangkan teman berdua. Apalagi setelah mungkin aktivitas yang melelahkan ya. Misalnya kalau kerja berat gitu kan memang enak sih mengenyangkan. Tapi kata dokter spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfa, dia mengatakan kalau konsumsi nasi dalam jumlah besar itu berarti tubuh mendapatkan karbohidrat dalam jumlah tinggi dalam satu waktu teman berdua. Terus artinya apa dong? Nah, jadi nasi kan salah satu sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh orang Indonesia. Setelah dikonsumsi, karbohidrat akan dicerna dan menghasilkan glukosa yang kemudian digunakan tubuh sebagai sumber energi. Jadi kebiasaan mengkonsumsi nasi dalam jumlah besar itu dapat menjadi masalah ketika dilakukan

terus-menerus setiap hari. Pola tersebut dapat meningkatkan resiko resistensi insulin, pradiabetes hingga diabetes, teman berdua. Jadi memang mungkin makannya jangan terlalu banyak kali nasinya ya. Secukupnya aja, yang penting kenyang. Kalau bisa mungkin banyaknya protein lah, teman berdua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang sore ini agak stres sedikit ya, agak kurang moodnya karena mungkin ada tekanan ataupun juga ya beban pekerjaan di sore hari ini ataupun juga beban tugas kuliah teman berdua. Ini katanya kopi itu juga cukup ideal loh untuk membantu meredakan stres. Wah. Jadi sebuah studi menemukan bahwa minum 2-3 cangkir kopi setiap hari itu dikaitkan dengan resiko gangguan suasana hati dan gangguan terkait stres yang lebih rendah seperti depresi atau kecemasan. Jadi kalau kamu agak stres ya sore hari ini, sudah sampai di rumah nih ya, sampai di rumah coba ngopi kali ya. Tapi kopinya jangan kopi manis sebenarnya teman-teman berdua, kopi yang benar kopi kali ini maksudnya ya. Kopi yang tanpa gula, tanpa creamer gitu. Jadi mungkin tuh kafeinnya bisa meredakan sedikit stres kamu lah. Boleh dicoba nih. Nah, kalau kamu sekarang mungkin dalam perjalanan pulang, mampir dulu kali ya beli kopi americano gitu.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

kadang emang aktivitas yang padat ataupun juga tekanan pekerjaan ataupun juga beban tugas itu bisa menyebabkan mood kita agak berkurang, teman berdua, terus stres juga ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi stres harian ya akibat padatnya aktivitas ataupun juga beban pekerjaan atau juga beban tugas gitu. Yang pertama mungkin bisa melakukan latihan pernapasan. Tarik nafas perlahan dari hidung, tahan sebentar, terus hembuskan pelan-pelan untuk menenangkan pikiran. Kok aku coba ya? Iya sih, jadi agak lega gitu ya. Tarik nafas. Ketiup dong. Iya. Bisa juga ternyata ya. Agak meredakan lah gitu. Terus beri jeda dari gawai alias dari gadget ya teman berdua ya. Jauhkan ponsel atau matikan layar sejenak biar pikiran tidak terus-menerus terbebani informasi. Iya sih. Kadang lihatnya mau mencari ketenangan terus kita buka media sosial gitu kan. Tapi ternyata malah ketemu postingan-postingan yang bikin kesel, bikin emosi. Ya, jadi makin stres deh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Salah satu cara untuk mengatasi stres harian teman berdua, misalnya karena mungkin bad mood atau juga stres karena pekerjaan, adalah mungkin dengan istirahat cukup ya. Tidur yang teratur membantu memulihkan fisik dan mental menghadapi hari besoknya teman berdua. Jadi nanti kamu kalau sudah sampai di rumah mungkin istirahat aja kali ya. Setelah sholat isya kali baru enak istirahat tuh, bebas jadinya. Ya nanti kita akan lanjut lagi di program berikutnya teman berdua. Masih bareng aku, masih ada waktu sekitar 1 jam lagi untuk kita bersama-sama di Ngobras, ngobrol asik nanti untuk segmen berikutnya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefani Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sampai ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya sekarang sudah jam 17 lewat 27 menit 82, hampir setengah 6 ya. Ini harusnya sih semua yang kerja sudah berada di rumah masing-masing harusnya ya. Sudah selesai gitu ya, sudah pulang. Kalaupun mungkin baru ada yang selesai mengerjakan tugasnya dan waktunya sudah pulang, hati-hati di jalan 82. Dan jam-jam segini sih enak ya, karena sepertinya kalau menurut aku jam-jam segini itu macetnya sudah sedikit terurai lah ya. Tapi gak bisa ketebak juga sih. Kadang-kadang di Sudirman ini, terutama di flyover menuju ke Marpoyan itu, dan U-turn-U-turn di sekitar Sudirman ujung itu kayaknya masih padat gitu. Walaupun udah jam 5:30 gini teman-teman. Pokoknya kalau kamu kejebak ya sudah sabar aja ya. Jangan buru-buru, jangan coba untuk nyelip sana nyelip sini, karena daripada bahaya ya mending sabar aja, karena pasti akan terlewati juga teman-teman.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Kalau kita ngomongin handphone dan laptop, menurut dua, handphone sama laptop jelas ya jadi perangkat penting dan harus selalu kamu rawat. Tapi kamu juga perlu memperhatikan tanda-tanda saat HP atau laptop kamu mau meledak alias terbakar, teman-teman dua. Tanda-tandanya beberapa faktor bisa mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor itu seperti misalnya kabel yang sudah tidak layak pakai hingga mungkin menutup handphone saat sedang di charge. Nah, ini kadang banyak ya yang chargernya itu kabelnya sudah keluar, sudah tidak layak lagi tapi masih digunakan, bahaya karena nanti bisa menyebabkan handphone kamu meledak, teman padua. Atau mungkin juga menutup handphone saat sedang di charge. Oh, jadi katanya kalau ngecas handphone tuh jangan ditutup handphonenya ya, jangan di bawah bantal mungkin atau ditimpa apa gitu karena bahaya panasnya tersimpan sehingga bisa menyebabkan ledakan, teman padua.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Ya teman berdua, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di sore hari ini ya. Sudah pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Nanti habis ini di Jaga Malam, kamu akan ditemani sama Nadia. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap nikmati aja lagu-lagu dari Pulau Pekanbaru sambil ditemani sama penyiar-penyiar favorit kamu. Salah satunya nanti malam ada Nadia ya. So, sampai jumpa lagi teman berdua, bye-bye.

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

2 di Prodo Unik bareng Nadia. Masih di sore ceria menjelang malam itu Mamre 2. Tadi sudah temani sama Dito dan saatnya Nadia nanti hadir juga untuk menemani kamu hingga pukul 24 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan untuk informasi yang mau menunaikan ibadah salat maghribnya nanti masuk pada pukul 18.20 menit ya, juga akan dikumandangkan azan maghribnya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pradu ya, siapa ini punya pengalaman kayak Dito kemarin? Sorry ya Dito diomongin. Dito kemarin nih teman Pradu di Laci Studio tuh ketemu ada satu cup mie instan itu teman Pradu ya. Udah seneng banget pengen dimakan gitu ya. Tapi ketika dilihat, waduh, udah masuk ke tulisannya tuh best before-nya itu tanggal 2 bulan Agustus kemarin nih teman Pradu. Nih, apakah ini langsung dibuang atau gimana nih? Masih bisa nggak kalau Nadia kemarin bilangnya sih ya udah makan aja, paling ya skip perdikit, jahat ya. Tapi ternyata teman Pradu ya, kalau kamu menemukan makanan dengan tanggal best before-nya sudah lewat nih teman Pradu, terus kepikiran langsung buang, tunggu dulu. Karena ternyata tanggal best before ini belum tentu berarti makan tersebut otomatis langsung tidak aman dikonsumsi tepat setelah tanggal yang tertera ya. Karena menurut informasi dari USDA Food Safety and Inspection Service, untuk banyak produk tanggal pada kemasan itu bisa berkaitan dengan kualitas terbaik produk setelah seperti rasanya atau juga teksturnya sendiri teman Pradu. Ya, dengan artian ketika tanggal best before-nya terlewati, kualitas produk mungkin sudah tidak berada di kondisi terbaiknya, tapi bukan berarti kita bisa langsung menyimpulkan semua makanan tersebut pasti tidak aman. Tapi teman Pradu ya, jangan langsung senang juga, wah berarti bisa dimakan. Enggak, ada beberapa ternyata kriteria ini teman Pradu. Jadi kondisi makanan tetap juga harus diperhatikan, kemudian untuk cara penyimpanannya sendiri ya. Terus juga kondisi kemasan, jenis makanan, dan juga tanda-tanda makanan sudah rusak itu tetap penting untuk menjadi perhatian. Jadi jangan hanya sekedar melihat tanggalnya, kamu juga bisa perhatikan apakah kemasannya masih utuh dan makanan disimpan dengan baik. Nah, kalau kondisinya mencurigakan atau kamu ragu terhadap keamanan si makanan tersebut, lebih baik jangan diambil resiko. Tapi kalau misalnya kelihatannya semua baik-baik saja, nggak apa-apa, dicoba dulu daripada mubazir ya. Jadi fakta uniknya teman Pradu ya, tanggal best before itu enggak selalu sama dengan kayak otomatis makan itu langsung expire, langsung tidak bisa dimakan. Ada beberapa hal yang juga harus kamu perhatikan. Kalau misalnya semuanya aman saja, tidak ada yang aneh, nah boleh dikonsumsi. Tapi juga jangan asal nekat demi menyelamatkan makanan tersebut. Kalau misalnya ada ragu-ragu, misalnya kayak kalau mie instan mungkin bumbunya sudah bergumpal atau mie-nya tuh aromanya sudah berbeda ya, lebih baik jangan dikonsumsi ya. Itulah sedikit tentang best before yang harus kita ketahui juga teman Pradu. Jadi boleh sih ya untuk langsung antisipasi, tapi kamu juga bisa memeriksa keamanan dan juga kelayakan untuk makanan tersebut dikonsumsi walaupun sudah masuk ke tanggal best before-nya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Megia Anandini, teman Pradua. Sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kamu bisa mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti Nada kembali hadir menemani kamu, teman Pradua, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetaplah bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes! Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up? Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy sih, happy ya, karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarak. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik. Semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa. Atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Okay. Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah itu yang gue coba. Coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2. Itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, bener sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Eh, alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget. Tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan. Ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Iya.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas sekarang tuh makin bebas semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman Pro 2 dengan seru, warna seru, barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya, ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023.
0: Wow, ini...
1: 2023,
0: waktu yang cukup...
1: Gue sempat rilis lumayan, album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga, mungkin buat lo yang sudah terjun juga, mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Okay.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kah, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus

0: Terus aja apa yang lo pengen lakuin, tapi kebebasan lo di saat lo melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul, jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul, jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana, dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
0: Itu yang lebih penting sekali.
1: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self-reward, self-achievement, terus ditaruh di sosial media gitu kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
1: Okay.
0: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita. Apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya Lulu Gua-Gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gue deh, gue bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada, aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
1: Alright, okay.
0: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay,
0: okay. Ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
0: Start motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lo ini?
1: Oke. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah. Gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya, penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue, nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep. Alright. Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih. Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma social media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI,
0: okay,
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik. Apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman, itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar. Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik, itu yang sama.
0: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya?
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung, lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya? Next project-nya lo ya?
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright. Oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti jadi gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Lubang. Tapi dan menurut kalau, gue, oke, silakan.
1: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya iya iya. Itu menurut gue ya itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut. Masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target, simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu . Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan denger, cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang ya? Mau bikinin, boleh.
0: Asik, boleh, boleh, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much.
1: Sampai
0: jumpa malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita, pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

2, kembali bersama Nadia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam karena kita akan ngobrolin seputar komunitas hobi. Nah, untuk kamu yang suka dongeng nih teman-teman berdua, ada nih manfaatnya untuk kamu ikut komunitas dongeng ini sendiri teman-teman berdua. Dan pasnya juga mungkin kamu bisa cari di beberapa media sosial untuk bergabung di komunitas pendongeng jalanan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

hobi, mungkin banyak sekali hobi-hobi yang ada syarat ini teman berdua ya. Dan yang paling apa ya, seru dan juga bisa dibilang nih banyak banget yang suka, apalagi sekarang nih teman berdua bisa banget dijadiin konten, yaitu mendongeng nih teman berdua. Jadi yang namanya mendongeng ini sebenarnya bukan sekedar membacakan saja atau menceritakan sebuah kisah, tapi di sana itu ada sebuah ekspresi juga, kemudian intonasi dan juga gerakan. Nah, yang paling penting ada hubungan antara pendongeng dan orang yang mendengarkan, ya teman berdua. Jadi bisa dibayangkan satu cerita yang sama itu bisa terasa sangat berbeda ketika dibaca sendiri dibandingkan ketika dibawakan langsung oleh seorang pendongeng, ya teman berdua. Kadang-kadang kita kalau dengarnya ikut ketawa, ikut merasa tegang dalam sebuah ceritanya, atau kadang bahkan baru sadar bahwa ternyata ada pesan juga nih yang tersimpan di balik cerita tersebut. Tapi melalui kegiatan mendongeng teman berdua, sebuah cerita ini bisa menjadi lebih hidup, dan ketika kegiatan ini dibawa ke ruang publik atau juga di jalanan, siapapun nih bisa berkesempatan untuk menikmati ceritanya. Yaitu mulai dari anak-anak, orang tua, sampai orang yang mungkin awalnya hanya lewat aja terus akhirnya ikut mendengarkan. Tapi mungkin kayaknya di Pekanbaru masih jarang ya untuk mendongeng di jalanan. Memang ini bisa jadi nih teman berdua sebuah konsep yang sederhana untuk menghibur banyak orang. Mungkin ini juga bisa nantinya ya, mungkin di pojok-pojok literasi di taman kota. Dan yang pasti dengan mendongeng sendiri kita juga bisa mengajarkan banyak orang, tidak hanya sekedar anak-anak tadi ya, sampai orang dewasa pun juga mungkin bisa ikutan dengerin karena penasaran, mendengarkan satu cerita, lalu pulang mereka bisa membawa sesuatu, bisa berupa pesan dari cerita tersebut, ataupun bisa sebuah pengetahuan, atau mungkin sekedar perasaan senang karena hari itu sempat menjalani atau juga mendengarkan sebuah cerita yang cukup menarik. Nah, dari situlah kekuatan mendongeng, karena kadang kita gak sadar kalau sebuah cerita sederhana itu bisa tinggal cukup lama di kepala atau juga ingatan seseorang, itu teman berdua. Dan nanti Nadia mau kasih beberapa rekomendasinya di mana kamu bisa lihat kegiatan-kegiatan atau juga mungkin ada komunitas dongeng jalanan di Indonesia ini, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: tau nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Oke, teman Pre2 untuk kamu yang ingin sekali nih bergabung atau juga ingin tahu seperti apa sih kegiatan dari komunitas pendongeng jalanan teman Pre2. Yang pasti di Indonesia banyak juga, ada beberapa lah ya bisa dibilang, untuk komunitas dongeng besar dan juga independen yang terkenal dan sering bergerak secara gerilya atau juga jalanan, menyambangi ruang publik, taman kota, kolong jembatan, sampai sanggar anak jalanan, yang pasti dengan tujuan untuk menghidupkan budaya tutur. Ada namanya nih teman Pre2, Kampung Dongeng Indonesia, didirikan oleh Awam Prakoso atau juga bisa dikenal dengan Kak Awam nih teman Pre2. Komunitas ini berawal dari aksi mendongeng keliling sampai di emperan rumah. Jadi sekarang mereka memiliki lebih dari 200 cabang di Indonesia dan juga ribuan relawan yang rutin mendongeng gratis di taman bermain, tempat wisata, sampai di ruang publik terbuka.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Krevanya teman berdua dengan cinta di hatiku. Baik teman berdua, malam hari ini dibagi-bagi bahas gini bahas kita setelah tadi juga ada obrolan sedikit nih tentang komunitas hobi. Untuk kamu suka dongeng bisa banget nih kamu cek aja di Instagram di Kampung Dongeng Indonesia. Jadi di sana itu memang udah lama banget ya didirikan oleh namanya Kak Awam nih teman berdua dan mereka sudah punya 200 cabang di Indonesia. Oke, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu juga masih ada beberapa informasi yang seru-seru nih akan nanti hadirkan untuk kamu menemani kamu istirahat di malam hari ini. Dan juga lagu spesial seperti yang satu ini ada The Neighborhood dengan Stuck With Me.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Salah satu upacara musabah yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali, adalah musabah dodol. Musabah dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musabah dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musabah dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabah dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabah dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

untuk mengajak kamu untuk membuat strategi untuk menambah penghasilan di tengah kesibukan nih. Wah, cocok banget nih untuk kita. Kita. Nadia, atau kamu salah satunya juga nih teman Radio yang lagi nyari apa ya, penghasilan tambahan yang pasti bisa apa ya, membuat hidup kita mapan lah ya pastinya. Kok jadi mikir ya. Ya kalau butuh tambahan penghasilan ya berarti harus mapan dong jadinya ya kan. Karena dalam memiliki sebuah pekerjaan utama, teman Pradua, itu bukan berarti kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan itu harus berhenti juga. Dan saat ini namanya side hustle ini hadir dalam berbagai cara, mulai dari menjual barang, menjadi influencer, mengajar, membuat konten, sampai mengerjakan proyek jangka pendek melalui platform digital. Dan seperti yang dilansir dari Federal Reserve Board 2024, sebanyak 20% orang dewasa di Amerika Serikat ini melakukan aktivitas gig dalam satu bulan sebelum survei. Jadi aktivitas ini juga mencakup menjual barang, menyewakan aset, sampai melakukan pekerjaan jangka pendek nih teman berdua. Seperti kayak ngantar makanan atau memberikan jasa apa kayak kebersihan atau sebagainya lah teman berdua. Jadi data ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan tambahan itu bisa dilakukan secara fleksibel dan tidak selalu membutuhkan waktu sebanyak pekerjaan utama ternyata ya. Jadi bagi sebagian orang, side hustle ini bisa menjadi kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan, minat, atau juga hobi yang dimiliki sekaligus mendapatkan sumber pemasukan tambahan. Tapi menjalankan pekerjaan sampingan tetap membutuhkan pengelolaan yang baik tentunya nih teman berdua. Karena jangan sampai baru setengah jalan udah pupus gitu ya. Jadi pengaturan waktu dan tenaga ini menjadi penting agar aktivitas tersebut tidak mengganggu pekerjaan utama kamu maupun juga waktu istirahat teman berdua. Jadi kalau misalnya tidak diatur dengan baik, pekerjaan tambahan ini justru bisa menimbulkan kelelahan dan mengurangi produktivitas. Jadi dengan pengelolaan tepat, side hustle ini teman berdua bisa menjadi peluang produktif untuk meningkatkan penghasilan sekaligus juga mengembangkan keterampilan diri kamu. Terus juga pastinya bisa membuka pengalaman baru juga nih dan peluang baru tanpa harus mengorbankan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu untuk istirahat.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

Teman Pradua, bagaimana caranya untuk memulai side hustle nih Teman Pradua? Jadi langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengenali kemampuan yang sudah kamu miliki. Karena seseorang yang memiliki kemampuan desain yang bisa menawarkan jasa desain grafis, sementara untuk yang mahir menulis bisa coba nih menjadi penulis lepas Teman Pradua. Jadi keterampilan memasak juga atau fotografi, mengajar sampai membuat kerajinan yang juga bisa dikembangkan menjadi sumber pemasukan tambahan. Nah, selain kemampuan, waktu juga perlu diperhitungkan nih Teman Pradua. Jadi jangan memilih side hustle yang membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang mampu diberikan. Bisa diambil contoh nih, kalau misalnya pekerjaan utama sudah menghabiskan sebagian besar waktu dalam sehari, jadi pekerjaan sampingan berbasis proyek mungkin lebih sesuai dibandingkan dengan pekerjaan jadwal yang tetap Teman Pradua. Ya pasti dengan begitu, aktivitas tambahan tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu tanggung jawab utama. Nih, tujuan finansial yang tidak kalah penting, kamu bisa tentukan apakah side hustle ini dilakukan untuk menambah tabungan, membayar kebutuhan tertentu, atau mengembangkan keterampilan, atau hanya sekedar mendapatkan uang tambahan. Jadi dengan adanya tujuan yang jelas, ini bisa membantu kamu nih untuk menentukan jenis pekerjaan dan target pemasukan yang realistis. Jadi dengan perencanaan yang tepat, biasanya sih seseorang tuh bisa memilih side hustle dengan yang sesuai lah ya, kemampuannya, waktunya, dan kebutuhan finansial. Jadi pekerjaan sampingan seharusnya bisa menjadi aktivitas yang mendukung kondisi finansial Teman Pradua, bukan menjadi sebuah tekanan baru ya. Karena itulah yang namanya keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu istirahat tetap harus dijaga.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Canda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Eh, beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius, bukan bohongan.
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini penanganan bencana alam terus awal.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Median Sastro Wardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Nah, teman berdua ya, yang mau apa ya, menjalankan dua pekerjaan sekaligus. Ada kerjaan utama, ada kerjaan sampingan, yang pasti mudah-mudahan saling-saling menguntungkan ya. Jangan sampai nih teman berdua salah satunya bisa mengorbankan satunya lagi dan akhirnya bisa membuat kamu menjadi kewalahan. Jadi dalam menjalankan dua pekerjaan sekaligus ini juga pasti membutuhkan pengaturan waktu yang disiplin dan harus membuat jadwal khusus ya untuk yang namanya side hustle nih teman berdua. Dan hindari juga mengerjakannya ketika seharusnya menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan utama. Jadi batas waktu juga terbilang sangat penting. Misalnya kamu bisa menetapkan beberapa jam tertentu pada malam hari atau akhir pekan untuk mengerjakan proyek sampingan kamu. Jadi dengan jadwal yang konsisten, pekerjaan utama tetap mendapatkan perhatian yang cukup nih teman berdua. Jadi selain waktu, yang perlu juga memperhatikan energi nih teman berdua, karena side hustle sendiri juga yang terus dilakukan hingga larut malam mungkin menghasilkan pemasukan tambahan, tapi kalau misalnya menyebabkan kurang tidur dan juga kelelahan, yang pasti produktivitas pekerjaan utama bisa ikut menurun. Jadi sangat penting ya untuk bisa memisahkan pekerjaan utama dan juga pekerjaan sampingan. Jadi gunakan waktu perangkat dan juga sumber daya sesuai dengan aturan masing-masing pekerjaannya. Jangan sampai namanya pekerjaan sampingan kamu dilakukan dengan mengorbankan tanggung jawab atau melanggar kebijakan dari tempat kamu bekerja yang utama nih teman-teman.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Music Planner Pro 2 Pekanbaru.
0: Music Planner Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Karena sudah hampir jam 11 malam aja ya. Jadi sekian dulu nih temani kamu untuk dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman pradua. Dan yang pasti ketika kamu sudah memutuskan untuk memiliki dua pekerjaan atau juga punya side hustle nih teman pradua, ini bukan tentang bekerja sebanyak mungkin, tapi tujuannya lebih untuk menciptakan sumber penghasilan tambahan dengan cara yang berkelanjutan ya. Jadi ketika dikelola dengan baik, yang pasti side hustle ini bisa menjadi ruang untuk mendapatkan pendapatan tambahan, kemudian mengembangkan keterampilan sekaligus juga membuka peluang baru tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama kamu. Kita ketemu lagi di lain waktu teman Pradue ya, dan terima kasih banyak untuk teman Pradue yang sudah mendengarkan RRI Program Madu Pekan Baru untuk hari ini di hari Kamis ya 3 September 2026. Dan besok bisa kembali dengerin Pradu FM pada pukul 5 pagi dengan program-program spesial untuk kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: 02 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudah.
2: Jangan buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anaknya.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh. Karena

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal. Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Produa Inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

teman-teman Pradue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 3 September 2026, dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradue, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Sa'id Al-Qudri. Suatu saat Sa'id Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: lagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God.
3: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM. You mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi ada satu efek sampingnya.
3: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Tomo Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Tomo Pro 2, 4 atlet biliar Pekanbaru dilepas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pekanbaru untuk berlaga pada kejuaraan nasional atau kejurnas biliar di Jakarta. Keempat atlet tersebut juga diharapkan mampu memberikan prestasi terbaik sekaligus membawa nama Pekanbaru di tingkat nasional. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faizal Reza berpesan agar para atlet juga tampil maksimal dan selama mengikuti seluruh pertandingan, selain mengejar prestasi, atlet juga diminta untuk menjaga nama baik daerah dengan menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Ia berharap keikutsertaan 4 atlet tersebut juga dapat membuahkan medali dan memberikan kontribusi terhadap target yang telah ditetapkan. KONI Pekanbaru sendiri menargetkan sebanyak 6 medali juga dapat dibawa pulang ke Pekanbaru dari ajang kejurnas tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Tomo Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau menemukan titik api di wilayah Rangsang, Kepulauan Meranti pada Kamis 3 September 2026. Dari pantauan udara yang dilakukan, Kalaksa BPBD Damkar Riau MED Afrizal memastikan titik api berada di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti. Patroli udara dilakukan setelah sebelumnya terdeteksi sejumlah hotspot di wilayah Meranti dan hasil pantauan udara terlihat asap tebal di lokasi tersebut. Namun demikian, belum diketahui pasti apakah titik api juga baru atau berasal dari kebakaran di Desa Gemalasari sebelumnya yang juga sudah sempat dipadamkan. Sementara itu untuk titik api lainnya, Edi memastikan sudah sepenuhnya padam dan salah satunya di Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Meranti.
1: Info Pro 2.
0: Nomor 2, pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah optimalisasi pendapatan daerah dengan mengevaluasi sejumlah sektor yang dinilai juga masih memiliki potensi penerimaan. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan upaya tersebut juga dibahas dalam rapat terpadu Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau OPAD yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Kantor Gubernur Riau pada Kamis 3 September 2026. Rapat sekaligus menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas dan persiapan koordinasi bersama dengan pelaku usaha. Syahrial mengatakan pemerintah memperoleh sejumlah data penting terkait dengan PBBKB mulai dari kuota bahan bakar minyak atau BBM yang diterima Riau hingga kebutuhan BBM di daerah. Data tersebut juga akan menjadi bahan untuk melihat potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal. Selain persoalan data, rapat juga menyoroti distribusi BBM ilegal yang dinilai berpotensi mengurangi penerimaan daerah, dan juga Polda Riau juga telah melakukan penindakan sekaligus menelusuri wajib pungut atau WAPU yang menjadi pemasok termasuk asal BBM yang didistribusikan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Kompas FM, programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, guys. Hari ini di edisi hari Jumat 4 September 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdua yang tentunya akan menemani hari Jumat kamu di Spada, di rangkaian Spada, teman berdua yang tentunya akan Risa hadirkan hingga nanti ya, jam berapa ya, sampai jam 11, guys. Dan tentunya dengan program-program seru dan menarik lainnya, teman berdua yang akan Risa hadirkan untuk kamu di hari ini, tentunya menemani kamu juga ya, akan bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya di hari ini, guys. So buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru, dan nanti Risa bakal balik lagi untuk menemani kamu membahas topik-topik seru, teman berdua yang mungkin lagi bersiap-siap atau masih gabut nih, mau bangun ya. Semoga semangat ya, teman berdua, di Jumat kamu hari ini, dan semoga sehat selalu, dan nanti saya bakalan balik lagi. So stay tune terus.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Ngobrol doang lo, kita ngomongin olahraga. Sekarang yang juga mulai rame itu adalah yoga dan pilates sama berdua. Dan tentunya dua jenis olahraga ini yang baru-baru ini populer karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh kita. Jadi meski terlihat sekilas mirip guys, ternyata keduanya memiliki fokus latihan dan manfaat yang berbeda. Nah, kalau yoga ternyata itu memadukan gerakan tubuh, teknik pernafasan, serta perhatian terhadap hubungan dan juga pikiran guys. Dan praktiknya ini juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness sebagai bagian dari latihan. Sementara itu teman berdua melansir dari Cleveland Clinic, sementara ini pilates itu lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength kita. Dan latihan ini juga mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan nafas selama berolahraga. Jadi teman produk, kalau kita lihat dari sisi fleksibilitasnya, mayoritas gerakan yoga ini melibatkan persendian dan otot melalui berbagai rentang gerak. Dan jika dilakukan rutin, ternyata latihan ini juga bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan pada tubuh kita nih teman produk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
3: Sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tolong Pro 2 juga tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengelola stres. Yoga juga bisa menjadi pilihan menarik nih, karena beberapa penelitian juga telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan pengelolaan stres, guys. Jadi bagi kamu yang ingin lebih fokus pada core strength dan postur tubuh ya, pilates juga bisa jadi pilihan yang sesuai juga. Karena latihan ini juga melibatkan otot, punggung, pinggul, perut, dan bagian tubuh yang lainnya yang bisa membantu menopang tubuh, guys. Jadi yoga ini juga memiliki kelebihan dari segi relaksasi, sebab pernafasan dan perhatian terhadap gerakan ini menjadi bagian utama selama latihan. Sementara kalau pilates ya memiliki pola gerakan yang lebih terstruktur dengan penekanan pada konsentrasi, kontrol, ketepatan. Dan latihannya juga bisa dilakukan memakai matras atau peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band, teman berdua. Dan juga meski demikian, keduanya ini bukanlah pengganti seluruh bentuk kegiatan fisik ya, karena pilates maupun yoga sebaiknya juga menjadi rutinitas olahraga yang disertai dengan aktivitas aerobik dan latihan kekuatan sesuai dengan kebutuhan kita, teman berdua. Love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: depo habis, buru-buru dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Kesimpulannya tema peradual yoga tentunya juga lebih mengutamakan hubungan antara pernafasan, gerakan, dan ketenangan mental. Sementara pilates ini lebih fokus pada core strength dan kontrol gerakan. Jadi baik yoga ataupun pilates memiliki manfaatnya masing-masing dan dapat dirasakan tergantung pada tujuan setiap orang teman peradual. Nah, itu dia pembahasan kita di Spada kali ini. Nanti Risa masih bakalan balik lagi nemenin kamu tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman peradual.